ukuaji katika maisha na Mungu. Baadaye akajenga madhabahu pale Moria alipomtoa Isaka. Rafiki, kokote utakapoenda usisahau kujenga

na ukuaji katika maisha na Mungu. Baadaye akajenga madhabahu pale Moria alipomtoa Isaka. Rafiki, kokote utakapoenda usisahau kujenga madhabahu.